Lolos rain ini kan jadi metrai zoom swai kumpul main kela kopong kul kerohom pihak kedai kun kemen.